0: Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro rakyat.
1: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
0: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan, dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fadi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kehadiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan waduh bandar kulit pun.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
4: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR sudah pernyataan. Bahwa kalau 15 Desember tidak bisa ganti koordinasi yang mengundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu.
1: Selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
7: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
6: Dok, Desember kita minta tanggalnya. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'ad Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
7: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rancangan paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut ada negara, kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
7: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakop RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
5: Undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
7: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
8: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.

0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Lukmantara.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.

Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi, gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: semuanya. Cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Biak pagi ini, biak arwo ini.

0: Pendengar, cuaca cerah dan deburan ombak pagi itu membuat suasana Pasar Bosli tampak berbeda. Di tengah aktivitas jual-beli masyarakat, puluhan karung berisi sampah plastik tiba dari Pulau Oli. Sebanyak 38 karung dengan total berat 145 kg diangkut dan diserahkan kepada Bank Sampah ARB Biak untuk didaur ulang. Aksi ini menjadi bagian dari gerakan Trash Hero yang terus mengampanyekan lingkungan bebas sampah plastik di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
1: Aksi kami yang ke-186 untuk Trash Hero, kami lakukan aksi bersih-bersih sampah di Pasar Bosnik, tapi juga kami launching mobilisasi sampah plastik sekali pakai yang bisa didaur ulang dari Pulau Owi ke Bosnik yang dijemput oleh pihak Bank Sampah ARB Biak. Nah, kami berterima kasih karena sampah yang kami kumpul, khususnya yang didaur ulang, bisa diterima oleh pihak Bank Sampah. Untuk hari ini, kami muat atau angkut 38 karung dengan total beratnya 145 kilo.
0: Itulah cuplikan suara dari Ketua Komunitas Trash Hero Biak, Jack Rumbekwan. Ketika ditemui RRI, Jack Rumbekwan mengatakan nilai utama bukan terletak pada harga jual sampah yang berhasil dikumpulkan. Namun yang lebih penting adalah memastikan sampah plastik tidak berakhir di laut dan merusak lingkungan pesisir.
1: Kami bukan lihat dari berapa nilai rupiahnya, bukan. Tapi bagaimana total sampah yang terkumpul yang bisa kami setor ke pihak bank sampah. Karena sangat disayangkan kalau itu terdampar di pesisir pantai dan laut, khususnya di Pulau Owi dan pulau sekitarnya. Itu akan merusak ekosistem yang ada di wilayah pesisir.
0: Kepulauan Padaido dikenal memiliki potensi wisata bahari yang besar. Keindahan laut, pantai, dan terumbu karangnya menjadi daya tarik wisatawan. Namun ancaman sampah plastik terus membayangi kawasan ini. Menurut Jack Rumbekwan, sebagian besar sampah yang ditemukan merupakan sampah kiriman yang terbawa arus laut dari berbagai wilayah pesisir.
1: Rata-rata ancaman terbesar yang ada di Kepulauan Padaido, bahkan lebih khusus di Pulau Owi, itu adalah sampah kiriman yang berdatangan dari berbagai tempat, yang juga tentunya pasti dari wilayah pesisir kota Biak.
0: Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Laut bukan tempat pembuangan akhir sampah. Apa yang dibuang hari ini bisa kembali dalam bentuk pencemaran yang merusak ekosistem dan mengganggu sektor pariwisata di masa depan. Karena itu, Trash Hero terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI Polri, sektor swasta, hingga masyarakat. Gerakan ini juga mendapat dukungan dari Bank Sampah ARB Biak yang menjadi mitra dalam menerima dan mengelola sampah daur ulang dari pulau-pulau sekitar.
1: Kami terus berkomitmen dengan membangun kolaborasi dengan lintas sektor, baik pemerintah, TNI Polri, swasta, dan masyarakat. Kami berkolaborasi dengan tujuan untuk menjaga bumi bebas dari sampah plastik.
0: Selain menerima sampah plastik, Bank Sampah ARB juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Harga beli sampah plastik berkisar Rp1.500 per kilogram dan bisa lebih tinggi jika sudah dipilah berdasarkan jenisnya. Namun, lebih dari sekedar nilai ekonomi, gerakan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda. Di Pulau Owi, anak-anak pun turut terlibat dalam kegiatan membersihkan pantai. Salah satunya, Alicia, siswa SMP berusia 13 tahun.
2: Alicia, SMP kelas 2. Mari papa, mama, kakak, tante dong, jangan buang sampah ke laut. Karena laut bukan tempat sampah.
0: Adapun berbagai harapan yang sama disuarakan oleh

yang tetap bersih, indah, dan menjadi destinasi wisata yang membanggakan. Karena menjaga laut dari sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas tertentu, melainkan tanggung jawab bersama. Dari Pasar Bosni, Kabupaten Biak Numfor, inilah semangat kolaborasi menjaga laut dan pesisir Papua tetap bersih dari sampah plastik bersama komunitas Pashiro Biak, Laut Bersih, Biak Berseri. Saya Eta Rungefur, Syawima, Pasumasa.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia via kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 10 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Ya, salam jumpa untuk Anda pendengar di edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 di day part kedua biak siang ini bersama saya Amanda yang menemani nanti hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Timur mengantarkan paket acara siaran kami menemani ruang dengar Anda. Selamat menjalankan aktivitas untuk semua pendengar dimanapun berada yang saat ini sedang sibuk dengan tugas-tugas dan aktivitasnya masing-masing yang sedang dijalankan. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar hingga akhirnya semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Masih menemani Anda dari Jalan Majapahit Biak dengan rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi.

0: banget deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, mendengar pukul 11 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan informasi cek fakta ke ruang dengar Anda. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan 16 triliun untuk memulihkan hutan Amazon di Brasil. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menggunakan Google Search, tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dana sumbangan 16 triliun dari Presiden Prabowo untuk pemulihan hutan Amazon di Brasil pada 2026. Pada 2025, angka 16 triliun merupakan target dari transaksi perdagangan karbon Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke-30 perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Belém, Brasil pada November 2025. Dari total target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2025 mendekati 7 triliun. Sekian cek fakta hoax Presiden Prabowo sumbangkan 16 triliun untuk pemulihan hutan Amazon di Brasil yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat siang pendengar, pukul 11.04 waktu Indonesia Timur. Saat ini masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia. Kita bersama di TTS Titip Tembang.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ya, pukul 11.18 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini kita masih bersama di TTS Titip Tembang Siang. Saya bacakan satu pesan chat yang sudah masuk, pendengar, dari Bunda Ariane. Ya, selamat siang juga. Selamat bertugas, minta lagu Kepada Angin dan Burung-Burung dari Frankie dan Jane. Untuk semua pendengar di Kota Biak dan sekitarnya, untuk menyejukkan suasana. Baik, terima kasih untuk Bunda Ari di mana nih? Di Mando ya, yang sudah bergabung. Lagunya ditunggu saja, nanti akan dihadirkan. Baik, kita sapa penelpon yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang.
0: Siang, dengan siapa di mana?
1: Apa kabar nih?
0: Kabar baik. Dengan siapa kah?
1: Ini dari Palembang nih.
0: Dari Palembang, dengan siapa ini?
1: Iya. Gua seorang dari kejauhan. Gua kita orang genggaman.
0: Oke, baik.
1: Ini minta lagu dari Bimbo.
0: Judulnya?
1: Judulnya Tajam Tak Bertepi.
0: Tajam Tak Bertepi?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya udah itu aja. Selamat bertugas dan terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Salam dari kejauhan.
0: Baik, terima kasih dari Palembang nih ya, jauh-jauh sudah bergabung di kebersamaan kita siang ini, TTS Titip Tembang Siang ya. Lagu yang di request satu dari Bimbo, Tajam Tak Bertepi. Oke, nanti akan dihadirkan. Terima kasih jauh-jauh dari Palembang sudah bergabung.

Silakan lagi pendengar di 0822 5163 4612. Kita masih bersama di TTS Titip Tembang Siang ya, di edisi hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Silakan, baik yang mau langsung telepon atau juga bisa kirimkan pesan chat Anda ya di 0822 5163 4612.

Iya, sekali lagi yang mau gabung di line telepon, telepon biasa ya di 0822-5163-4612. Untuk mau kirimkan pesan chat bisa di WhatsApp Pro 1 0822-5163-4612.

Baik, kalau belum ada, saya hadirkan saya dulu satu lagu yang di-request Bunda Ari Dimando, satu dari Frankie dan Jen, kepada Angin dan Burung-Burung.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sebutan plastik.
2: Ini negara sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Ya, masih bersama di TTS Titip Tembang Siang. Satu yang baru saja berlalu dari pendengaran kita bersama, satu dari Fanny Fabiola, Ku Tak Rela, ya, yang di request oleh Ade, ya, di seputaran kota, ya. Saya bacakan lagi satu pesan chat yang sudah masuk. Selamat siang Amanda dengan Hudson. Selamat siang Hudson. Ya, Hudson minta lagu barat. Oke, nanti akan dihadirkan ya untuk Hudson. Terima kasih sudah bergabung. Dan silakan mendengar, Anda yang mau bergabung, kita masih punya waktu di sini ya, di kebersamaan TTS Titip Tembang Siang.

Saya bacakan lagi ya yang sudah masuk kembali dari Bunda Ari. Minta satu lagu lagi dari Ebit GAD. Judulnya Tak Pernah Pupus Rinduku. Oke, ditunggu saja lagunya, nanti akan dihadirkan ya. Selamat siang saja untuk semuanya yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Kita bersama di TTS Titip Tembang. Siap.

Baik, pendengar, demikian kebersamaan kita dalam TTS Titip Tembang Siang untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan musik religi islami jelang dikumandangkan azan duhur nanti pada pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إياه نعبد وإياه نستغفر

تشكروا لي ولا تكفرون. فقال أيضا في الآية الأخرى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية صدق الله العظيم. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita awali perjumpaan kita ini dengan selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia, yang kita hormati ini dalam rangka penghambaan diri kepada Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua yang hadir pada saat ini, kelak di yaumil mahsyar, termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala apa yang diperintahkan, menjauhkan dari segala yang dilarang olehnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan salah satu doa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika dipegang tangannya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dikatakan, saya tidak akan memberikan kepadamu modal usaha ataupun kedudukan politik yang tinggi, tetapi amalkan salah satu doa ini yang isinya terdiri dari 3 pilar. Insyaallah ketika engkau amalkan dan engkau memiliki nilai yang ada pada 3 pilar tersebut, kebahagiaan dan kemuliaan selalu berada pada dirimu. Adapun doa yang pernah diajarkan tersebut bunyinya sebagai berikut. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbinglah aku agar aku mampu untuk selalu berzikir kepadamu, dan bimbinglah aku ya Allah agar aku mampu untuk selalu bersyukur, dan bimbinglah pula aku agar aku dapat selalu beribadah dengan baik dan benar. 3 pilar tersebut adalah kemampuan untuk berzikir mengingat Allah. Kemampuan yang kedua adalah kemampuan agar kita selalu bisa bersyukur atas segala rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kemampuan kita untuk beribadah dengan baik dan benar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita coba secara singkat kita bedah satu persatu. Mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu meminta agar supaya kita diberikan kemampuan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala? Sebab ternyata zikir itu sangat mudah diucapkan, tetapi tidak semua orang yang mampu menangkap hakikat sebuah zikir tersebut. Zikir secara bahasa zakara yazkuru zikran, artinya mengingat ataupun menyebut. Dan secara
gampangnya kita bisa memaknai bahwa zikir itu adalah upaya untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadirkan di dalam pikiran kita, dan kemudian kita mensucikan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak semua orang memiliki hakikat sebuah kemampuan zikir ini, kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku kemampuan untuk selalu berzikir, mengingat. Sehingga kita diberikan kemampuan tersebut, kita mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun. Sehingga hadirin sekalian, ketika seseorang memiliki kemampuan berzikir tersebut, maka ketika dia sendirian, dia tetap merasa ada yang melihatnya, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia menghadapi sebuah persoalan, masalah yang merundunginya, dia tidak merasa sendirian karena ada Allah di belakangnya. Sehingga segala aktivitas yang dia lakukan selalu dihadirkan Allah di hadapannya. Maka yakin dan percaya, ketika seseorang yang memiliki kemampuan berzikir tersebut, maka setiap saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan hidayah, taufik dan berkahnya kepada kita. Ketika kita mungkin saja berniat terbers di dalam hati kita untuk melakukan sebuah pelanggaran, kaki kita niatkan untuk melangkah menuju ke tempat yang tidak diridhoi Allah, menuju ke tempat maksiat, tapi oleh karena kita pada saat itu mampu menghadirkan Allah di hadapan kita, maka saya yakin dan percaya seketika itu pun kita akan mengurungkan langkah tersebut, karena kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan selalu membimbing dan memberikan petunjuk kepada kita. Pertolongan Allah akan selalu hadir kepada siapapun yang memiliki kemampuan menghadirkan Allah dimanapun dia berada. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengingat kepadanya. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengingat kepadamu. Ketika kita selalu menghadirkan Allah di setiap saat, maka Allah pun akan hadir di setiap saat tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membersamai kita, hadir di hadapan kita, saya yakin dan percaya tidak ada lagi kekhawatiran-kekhawatiran di dalam diri kita untuk menjalani sebuah rutinitas kehidupan kita di dunia ini. Yang ada adalah ketenangan, karena dampak dari sebuah zikir itu adalah mutmainnul qulub. Dan kemudian kita pun akan selalu dibimbing untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingat kita, maka tidak perlu lagi ada kekhawatiran-kekhawatiran di dalam menjalani kehidupan ini. Jangankan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengingat kita, ketika seorang pejabat di satu tempat di daerah ini, Pak Bupati kah atau Pangkoh ataupun pejabat-pejabat lainnya, ketika dia mengingat salah satu anak buahnya yang berkesan di dalam hatinya, dan dia tahu bahwa anak buahnya tersebut mendapatkan sebuah persoalan yang butuh uluran tangan untuk keluar dari persoalan tersebut, saya yakin dan percaya Pak Bupati kah atau komandan dan lain sebagainya, segera ketika itu dia akan mengulurkan tangan memberikan bantuan
agar supaya yang diingat tersebut dapat segera keluar dari persoalan yang dihadapinya. Inilah hadirin sekalian, hebatnya kita harus pupuk kemampuan berzikir ini, mengingat Allah, menghadirkan Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Niscaya kita akan selalu didampingi dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kampung, ketika seluruh masyarakatnya adalah masyarakat-masyarakat yang memiliki kemampuan zikir, yang selalu menghadirkan Allah untuk membersamainya di dalam kehidupan ini, saya yakin dan percaya tidak akan khawatir lagi ketika menaruh motor di luar lalu khawatir nanti motornya hilang. Sebab apa? Ketika ada yang berniat seperti itu, dia menghadirkan Allah, dia akan urungkan niatnya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi yang pertama yang kita seyogianya meminta kepada Allah setiap saat, yang bisa kita aplikasikan menjadi bagian dari zikir setiap habis sholat atau bacaan-bacaan akhir sebelum kita salam, bisa kita aplikasikan. Yang pertama intinya adalah kemampuan untuk kita bisa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allahumma inni ala zikrika. Yang kedua hadirin sekalian, kita minta kepada Allah kemampuan untuk berzikir. Ulangi, kemampuan untuk bersyukur. Bersyukur ini melibatkan seluruh anggota tubuh kita ini, baik jasmani maupun rohani. Mulut kita mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan karunia Allah. Kemudian hati kita membenarkannya dan harus disertai dengan amal perbuatan kita. Tunjukkan rasa syukur kita tersebut kepada Allah sebagai bukti bahwa benar-benar kita bersyukur kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita rezeki yang begitu luas, maka jangan lupa sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban setiap karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 2,5% itu adalah bukan milik kita, yang harus kita berikan kepada yang berhak menerimanya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Bagaimana cara kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ketika mendapatkan karunia tadi, jangan lupa kita ada kewajiban yang harus kita keluarkan, karena itu bukan milik kita. Kalau kita makan, maka itu akan menjadi bumerang, menjadi malapetaka, menjadi penyakit bagi tubuh kita ini. Kemudian selanjutnya, bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kita harus menunjukkan ketaatan kita terhadap pelaksanaan peribadatan yang diperintahkan kepada kita. Dalam sebuah kisah, ketika Aisyah radhiyallahu an suatu ketika melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tekun melaksanakan ibadahnya salat malam sampai bercucuran keringat, bergetar bahkan kakinya sampai bengkak-bengkak, sampai kan dikatakan dalam sebuah riwayat tersebut. Lalu Aisyah tersebut ternyuh menghampiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau, "Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau masih begitu tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukannya engkau sudah dihindarkan dari dosa, sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa engkau masih begitu tekun melaksanakan ibadah sampai kakimu bengkak-bengkak?" Apa jawaban baginda Rasulullah? Begitu bijak jawabannya. "Afalam akunu abadan syakura?" Tidak bolehkah saya menunjukkan rasa syukurku kepada Allah dengan penghambaan yang benar-benar sebagai bentuk rasa syukurku melaksanakan segala bentuk peribadatan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus membuktikan rasa syukur kita tersebut berupa keinginan kuat untuk melaksanakan segala bentuk apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin sekalian, yang pertama zikir, yang kedua syukur, dan yang ketiga adalah wahusni ibadatik. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk bisa beribadah kepadamu dengan baik dan benar. Syarat ibadah diterima
dan menjadi ibadah yang baik dan benar minimal ada dua. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah ittiba. Ya. Ikhlas tidak ada tendensi lain ketika kita mempersembahkan peribadatan hanya lillahi ta'ala. Tidak perlu terpengaruh, tidak perlu harus meminta pujian dan lain sebagainya, mendapatkan imbalan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ittiba, harus sesuai dengan tuntunan, tidak mengada-ada. Ketika kita melaksanakan dua hal ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan nilai ibadah yang baik dan benar tersebut. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi mengapa kita harus mempersembahkan peribadatan tersebut dengan baik dan benar. Karena kita yakin dan percaya bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari menjalani kehidupan ini, begitu banyak karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Ibaratnya kalau kita memesan kacamata kepada penjual kacamata yang harganya mahal, kacamata yang model terbaru, yang bahannya juga bahan yang paling atas, kita telepon, kemudian kita bayar transfer di awal dengan harga yang mahal. Kemudian ketika itu kita menunggu, ternyata yang diantar adalah kacamata yang kelas murahan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan komplain, pasti kita akan marah. Kenapa sudah dibayar mahal? Kok yang datang kacamata yang ecek-ecek? Demikian pula hadir sekalian, tidak boleh kita memberikan persembahan ibadah kepada Allah yang ecek-ecek. Kita harus berusaha untuk beribadah kepada Allah, memberikan persembahan dengan sebaik-baiknya, setinggi-tinggi nilai yang kita bisa. Karena begitu banyak karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah tersebut, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan sekiranya seluruh air yang ada di bumi ini, air lautan, dan seluruh ranting-ranting pohon dijadikan pena untuk menulis, menghitung berapa banyaknya karunia Allah yang diberikan kepada kita, tidak akan sanggup kita menghitungnya. Karena begitu banyak karunia Allah yang begitu banyak diberikan kepada kita sebagai bentuk kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai kesimpulan, tiga hal yang terdapat dalam doa yang pernah disampaikan baginda Rasulullah melalui sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Allahumma

0: Qiyadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami cukupkan rangkaian musik religi islami ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan race pack Merdekaran berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Valia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: With team first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandalkan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellis Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown melawan Courtney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Courtney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Courtney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners group.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
2: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang disebutkan itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
2: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Ferry menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mira.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Izan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Izan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Palangkaraya ini luar biasa multiplier effect dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Izan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum ASPOK PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Izan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi,

0: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Isen Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
1: Mengenalkan bahasa Dayak, inklusi pengajian nasional dan

0: dan dengan tempat sekolah. Mengajar dan mungkin anak kecil dalam video dipanggil dengan orang tua.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Eastern Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Eastern Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal. Tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso,

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian?
1: Iya, baik pendengar Pro 3RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, dimana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Sekjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saatnya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk juga kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Sekjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan, sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos ke Grand Final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26Biak, tandai tag akun resmi RRI Biak dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya, durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Kenapa aku menyimpan surat cinta ini? Surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel Firasat.
2: Kemarin kulihat awan membentang.
0: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

kategori putri. Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nampak Nisrina Arigia, cinta sia-sia.

0: Ijitaf, sedia aku sebelum hujan. Rutsanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahali, bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolonglah bawa dia ke.
5: Pilihan lagu daerah.
6: Sangsar.
0: Butet.
6: Kicir-kicir.
0: Sue ora jamu.
6: Es lilin.
0: Cicik periuk.
6: Si patoka.
0: Wayawai windawe.
6: Boleh lepo.
7: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
8: Jadilah The Next Bintang Radio Indonesia 2026.
9: Pro 1 Kan

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar pukul 13.51 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini kita bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang mau request lagu dangdut, boleh silahkan di 0822-5163-4612. Silahkan ya, untuk Anda yang mau bergabung, yang mau request lagu dangdut menemani aktivitasnya di siang hari ini. Sekali lagi di 0822-5163-4612.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
4: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
4: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
4: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
4: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, Tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus pas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Setika.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita daerah Biak pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, biak menyampaikan buletin sore edisi Jumat 28 Agustus 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. Bulog Biak salurkan Bafang kepada 22.000 penerima bantuan di Biak Numfor. Bupati Biak Numfor apresiasi Asosiasi Peternak Unggas dukung pembentukan koperasi dan usulan kartu peternak. Mengakhiri buletin, kami sampaikan wawancara. Itulah topik utama buletin kali ini, dan inilah buletin berita selengkapnya bersama saya, Amanda Loli. Berita pertama, Bulog Biak salurkan Bapang kepada 22.000 penerima bantuan di Biak Numfor. Tri Rian melaporkan.
1: Perum Bulog Subdrive Biak mulai menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kabupaten Biak Numfor pada Kamis 27 Agustus 2026. Penyaluran tersebut menyasar sebanyak 22.030 penerima bantuan pangan atau PBP dengan total beras sekitar 666 ton. Hal itu disampaikan Kepala Bulog Biak Armin Banjar yang menyebutkan bahwa penyaluran bantuan pangan dimulai sesuai dengan jadwal pemerintah dan akan dilakukan di seluruh desa di Biak Numfor. Menurut Amin, penerima bantuan pangan merupakan masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 4 berdasarkan data yang dikirimkan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Bappenas.
2: Hari ini ya, sesuai jadwal kami, bantuan pangan untuk Kabupaten Biak kami mulai untuk penyaluran. Jadi total nanti untuk seluruh penerima di Kabupaten Biak itu ada 22.030 penerima PBB. Total beras yang kami bagikan itu ada sekitar 666 ton. Hal ini juga sudah kami laporkan ke Pak Bupati dan Pak Sekda. Ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengisi kebutuhan masyarakat, terutama yang desil 1 sampai desil 4 akan beras. Jadi sesuai penyampaian tadi, jadi data yang dikirimkan dari Kementerian Sosial melalui Bappenas dan Kabulok, jadi penerima ini ada mereka yang terdaftar dalam desil 1 sampai 4. Dan nanti jika di lapangan juga, jika dari teman-teman di kelurahan atau di RD, untuk data yang penerimanya mungkin sudah pindah atau tidak lagi menempati domisili setempat, masih ada data cadangan yang bisa digunakan sebagai pengganti. Tapi perlu diperhatikan agar tetap menggunakan data cadangan mereka yang masuk dalam desil 1 sampai 4.
1: Armin menjelaskan penyaluran bantuan dimulai dari wilayah yang paling dekat karena kondisi cuaca yang menjadi kendala untuk menjangkau sejumlah wilayah kepulauan di Biak Numfor. Sementara untuk waktu penyaluran bantuan pangan hingga 30 September 2026. Sementara itu, Kepala Kelurahan Samova Obet Yansene mengatakan bantuan pangan dari Bulog ini bukan yang pertama kali disalurkan kepada masyarakat di wilayahnya. Menurutnya, bantuan tersebut dilakukan secara rutin dan pihak kelurahan akan membantu proses penyaluran kepada masyarakat. Dia menyebut terdapat sekitar 500 warga di Kelurahan Samova yang masuk dalam kategori penerima bantuan pangan berdasarkan data yang diterima.
3: Kami punya tugas adalah membantu untuk menyalurkan bahan pangan ini kepada masyarakat. Total kami di Kelurahan Samova itu ada 500 lebih warga masyarakat yang berhak atau layak untuk menerima bantuan pangan ini. Kami rencana disalurkan minggu depan, hari Senin, karena kami hari ini baru menerima, tidak mungkin langsung disalurkan ke masyarakat. Kami juga harus sama-sama dengan pegawai, kami bagaimana caranya untuk bisa menyalurkan itu. Kami juga berharap untuk semua bantuan ini disalurkan dan langsung diterima oleh masyarakat. Untuk itu tidak serta-merta langsung kami bagikan, tetapi kami juga harus briefing dulu. Bagaimana caranya kami menyalurkan bantuan-bantuan ini.
1: Untuk diketahui, penyaluran bantuan pangan ini mulai dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Biak Numfor hingga 30 September 2026 datang.
0: Bupati Biak Numfor apresiasi Asosiasi Peternak Unggas dukung pembentukan koperasi dan usulan kartu peternak. Berikut laporan reporter Ririn Arini. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra memberikan apresiasi kepada Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas APU Kabupaten Biak Numfor yang menggelar rapat evaluasi sekaligus pembentukan koperasi yang berlangsung di Hotel Nirmala Biak Rabu 26 Agustus 2026. Ia menyambut baik langkah yang diambil APU, dinilai tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan usaha anggotanya, tapi juga menjawab kebutuhan masyarakat akan pasokan daging ayam dan telur. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme dan kemandirian para peternak ke depan. Terkait usulan pembentukan kartu peternak, Bupati menyatakan dukungannya dengan memerintahkan koordinasi tindak lanjut dari dinas terkait untuk disesuaikan dengan hasil evaluasi serta kemampuan anggaran daerah.
4: Asosiasi ini dari pemantauan kami, evaluasi kami, ini sudah berjalan cukup baik, sudah mandiri, bahkan sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Artinya bisa mempekerjakan orang lain lagi, bukan mereka sendiri. Dan ini yang kita harapkan, dan kami sekali lagi memberikan apresiasi kepada asosiasi yang ada supaya ke depan sinergitas antara asosiasi dan kami pemerintah daerah ini bisa berjalan terus.
0: Sementara itu, Ketua Asosiasi Peternak Ayam Petelur Biak Numfor, Teris Royer, menjelaskan bahwa kegiatan rapat evaluasi dan pembentukan koperasi ini lahir dari berbagai permasalahan yang dihadapi para peternak saat ini, terutama terkait ketersediaan pakan dan adanya pasokan telur dari luar daerah yang masuk tanpa koordinasi resmi dengan pemerintah maupun asosiasi. Oleh karena itu, pembentukan koperasi menjadi langkah strategis sebagai wadah bersama untuk melindungi kepentingan para peternak, mulai dari pengaturan produksi, pemenuhan kebutuhan pakan dan vitamin, hingga pengelolaan hak-hak anggota. Terry juga menyambut baik komitmen Bupati terkait rencana penerbitan kartu peternak yang diharapkan dapat membuka akses subsidi dan dukungan pemerintah.
5: Terus jumlah produksi telur di Kabupaten Biak Numfor dari peternak lokal ini kan meningkat. Nah, kami mengalami kendala ketika telur dari luar begitu masuk tanpa ada komunikasi atau rekomendasi resmi dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan juga sepengetahuan kami asosiasi, sehingga berdampak kepada hasil produksi telur lokal di Kabupaten Biak Numfor. Hal ini membuat sehingga kami berpikir dan kami mencari solusinya, yaitu bagaimana kita mengevaluasi kembali kita punya semua anggota ini, kita punya program-program, dan kita membentuk satu koperasi, sebuah koperasi. Koperasi ini sebagai wadah untuk melindungi dan menjaga kita semua para peternak, baik kita punya produksi, kita punya kebutuhan pakan, vitamin dan lain sebagainya, sampai dengan hak-hak yang akan diterima dari anggota koperasi. Dan kami bersyukur hari ini Bapak Bupati hadir langsung memberikan sebuah harapan dan komitmen bahwa bukan saja petani sendiri yang mendapatkan kartu tani, tetapi kedepannya juga kami para peternak akan mendapatkan kartu peternakan.
0: Saat ini jumlah anggota asosiasi mencapai sekitar 65, belum termasuk pelaku usaha mandiri yang belum terdata. Sementara untuk kebutuhan telur di Kabupaten Biak Numfor sendiri mencapai 38 hingga 40 ribu butir per hari.
6: Pendengar, seperti apa kondisi cuaca dan potensi karhutla di Biak dan Supiori dalam satu minggu ke depan? Berikut informasi dari prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Frans Kaisepo Biak, David Herman.
7: Kembali lagi bersama kami dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Frans Kaisepo Biak yang akan memberikan informasi terkait prospek cuaca satu minggu ke depan, tinggi gelombang, dan informasi terkait karhutla di wilayah Biak, Supiori, dan sekitarnya. Bersama saya, David Herman, selaku prakirawan dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Frans Kaisepo Biak. Berikut informasi cuaca prospek satu minggu ke depan di wilayah Biak, Supiori, dan sekitarnya. Keadaan cuaca diperkirakan pagi hari cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan. Namun juga masih terdapat potensi hujan dengan skala ringan dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian dilanjutkan pada malam hari diperkirakan cuaca cenderung cerah berawan dan dini hari cuaca cenderung berawan. Kemudian untuk perakiran angin, pada pagi hari angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya berkisar antara 4 sampai 8 knot atau berkisar 8 sampai 16 km per jam. Kemudian malam hari angin cenderung kalem atau tenang. Untuk perakiran suhu berkisar antara 25 derajat hingga 31 derajat. Kemudian untuk kelembaban udara berkisar antara 65% hingga 94%. Kemudian untuk tinggi gelombang di wilayah perairan, untuk perairan di wilayah utara Supiori dan perairan timur Biak, Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,75 meter hingga 1,0 meter. Untuk gelombang perairan selatan, Biak, Supiori, termasuk pelabuhan, diperkirakan gelombang cenderung teduh. Kemudian kita masuk di informasi mengenai karhutla di wilayah Biak, Supiori, dan sekitarnya. Berdasarkan peta sebaran titik panas atau hotspot distribusi map, dapat kita lihat di wilayah Biak, Supiori, dan sekitarnya tidak terdapat titik hotspot pada hari ini. Diharapkan titik hotspot ini terus bertahan atau tidak meningkat pada satu minggu ke depan. Namun meskipun titik hotspot pada hari ini tidak terlihat dari peta sebaran, potensi kebakaran hutan dan lahan di Biak belum menurun. Melihat dari analisis parameter tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan, di lapisan tengah permukaan, hingga lapisan bawah permukaan di wilayah Biak, Supiori, dan sekitarnya, didominasi kategori moderat hingga very high, yang dimana tanah relatif kering mewakili tingkat kekeringan lapisan tanah atau organik dan bahan kurang padat lainnya yang mudah terbakar. Dan sangat mudah terbakar, sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi di wilayah Biak dan Supiori, terkhususnya untuk wilayah sekitar perkotaan Biak, mulai dari Yenidori, perkotaan Biak Kota hingga Biak Timur, dan juga ada potensi di Supiori. Dengan tingkat kemudahan sangat mudah terbakar, mohon untuk masyarakat di wilayah-wilayah tersebut untuk mengurangi pembakaran sampah atau lahan, sehingga menurunkan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Biak. Kemudian kami juga memberikan informasi terkait masyarakat untuk perlu diperhatikan, ada peningkatan asap di permukaan berkisar antara jam 7 malam hingga jam 7 pagi. Oleh karena itu dihimbau untuk masyarakat pada malam hari, kalau tidak berkepentingan, untuk mengurangi aktivitas pada malam hari hingga dini hari, dan terus menggunakan masker dalam aktivitas di luar ruangan. Demikian informasi prospek cuaca satu minggu ke depan, tinggi gelombang, dan informasi karhutla dari Stasiun Meteorologi Frans Kasepo, Biak. Terima kasih dan selamat siang.
6: Pendengar, kembangkan ekonomi biru dan pangan bergizi, dukung MBG, RCOI Uncen, UNICEF, IPB, gelar kajian perikanan di Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
8: Guna memperkuat ketahanan pangan lokal berbasis hasil laut yang bergizi, aman, dan berkelanjutan, Regional Center of Excellence, RCOI, Universitas Cendrawasih bersama UNICEF dan Institut Pertanian Bogor, IPB, melaksanakan kegiatan penilaian perikanan ekonomi biru di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini juga akan dilanjutkan dengan lokakarya pemangku kepentingan yang mempertemukan pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, akademisi, pelaku usaha perikanan, dan mitra pembangunan untuk merumuskan langkah konkret mendukung program makan bergizi gratis MBG berlangsung di Resto 99 Biak Senin 24 Agustus 2026. Koordinator RCOI Universitas Cendrawasih Profesor Julius Ari Molet mengatakan pihaknya akan melakukan kajian mendalam terhadap pangan laut atau hasil perikanan lokal Biak. Hasil kajian nanti akan disusun menjadi makalah kebijakan, diserahkan kepada Bupati Biak Numfor dan pemerintah pusat sebagai dasar pengambilan keputusan. Kajian ini mencakup produksi dan ketersediaan ikan, rantai pasok, kondisi sosial ekonomi nelayan, kelembagaan, hingga kebijakan pendukung, agar hasil laut Biak Numfor bisa menjadi sumber pangan bergizi yang aman untuk anak-anak sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir.
9: Teman-teman di IPB dan juga UNCEN akan melakukan asesmen khusus untuk makanan bergizi gratis, khusus untuk blue food atau makanan yang berasal dari perikanan. Kita ketahui bahwa Biak dan sekitarnya potensi ikannya luar biasa, namun ada beberapa isu yang sangat sensitif kaitannya dengan penyediaan ikan untuk anak-anak kita. karena ikan tidak bisa bertahan lama. Nah, ini beresiko untuk tanda kutip keracunan. Nah, kehadiran teman-teman IPB dan UNCEN di sini akan melihat bagaimana potensi blue economy dan blue food ini untuk masyarakat yang ada di Biak Numfor. Nanti teman-teman dari IPB dan UNCEN akan berkunjung ke bapak punya kantor, kira-kira data-data apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang sangat terpenting lagi, nanti hasil dari kita akan serahkan kepada Bapak Bupati sebagai rekomendasi dan juga kepada pemerintah pusat. Nah, ini jadi mungkin nanti mohon dukungannya, kita akan membuat assessment mengenai blue food. Kemungkinan nanti setelah itu kita akan buat semacam brief paper policy untuk itu.
8: Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Masnembra menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan kekayaan laut Biak Numfor adalah anugerah yang harus dikelola menjadi kekuatan utama ekonomi biru daerah. Bersanding dengan pariwisata, ia menekankan dua hal krusial demi keberhasilan MBG di Biak Numfor, yaitu jaminan keamanan pangan dan keuntungan bagi nelayan lokal. Bupati meminta pengawasan ketat dan koordinasi berjenjang, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi warga Biak Numfor.
10: Bicara MBG, ini sebuah program yang sebenarnya kalau kita maknai secara baik-baik, ini program yang sangat kita butuhkan. Dari sisi hierarki koordinasi, ini harus terus kita lakukan. Dari sisi hierarki untuk melakukan pengawasan, itu pun juga kita pemerintah daerah wajib melakukan. Ya, kita bersyukur sampai hari ini mitra-mitra kita ini, ya, mitra-mitra yang cukup profesional, hanya kita harus terus melakukan pengawasan. Kemudian kita bicara ini mata rantai ekonomi. Ya, kita bersyukur juga kalau misalnya dari perikanan ini, menu yang wajib, ya itu pasti wajib untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita. Maka ini juga kita sudah mengaturnya secara baik. Sehingga kembali, masyarakat lokal ini kita harus kedepankan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari program ini. Arahan Bapak Presiden, beliau mau bahwa di masyarakat lokal, terutama para nelayan lokal, ini menjadi garda terdepan untuk mensuplai kebutuhan kita.
8: Kegiatan ini menjadi bukti nyata kolaborasi lintas sektor untuk mengubah kekayaan laut Biak menjadi pangan aman bergizi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus menjamin masa depan gizi anak-anak di seluruh pelosok daerah melalui makan bergizi gratis.
11: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
6: Pendengar, perkuat tugas tim Satgas Penanggulangan Karhutlah Kabupaten Biak Numfor, Pemda akan bersurat kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait maupun institusi lainnya untuk dukungan bantuan. Berikut wawancara Oki Pinontoan dengan PJ Sekda Biak Numfor Sakarias L. Mailoa pada Kamis 27 Agustus 2026.
12: Baik Pak Sekda, ini kaitannya dengan perkembangan kondisi saat ini di Kabupaten Biak Numfor, adanya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Nah, dari pantauan ataupun mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan terkait ini dari pemerintah daerah.
13: Ya, baik, terima kasih. Bahwa terkait dengan kondisi hingga saat ini, kita tahu bersama bahwa status keadaan darurat bencana panas ekstrim di Kabupaten Biak Numfor ini yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Bupati, dan hari ini kami bersama Kepala BPD selaku Ketua Tim Satgas, kita rapat terkait dengan pembentukan Tim Satgas. Pembentukan Tim Satgas itu melibatkan semua unsur-unsur, mulai dari Forkompinda, Bupati, Wakil Bupati, dan semua Forkompinda ini, dan OPD-OPD teknis, dan semua instansi terkait yang masuk dalam Tim Satgas ini. Dan puji Tuhan, hasil laporan dari Pak Kepala BPD, beberapa sumber titik api sudah banyak sudah berkurang. Secara teknis, beliau akan menyampaikan ini terus. Dan kita sudah sepakat dengan teman-teman wartawan, kita akan lakukan press release setiap hari jam 7 malam. Kita lakukan tempatnya di kantor BBPD. Dan saya sampaikan terima kasih, apresiasi kolaborasi yang begitu luar biasa, dukungan yang begitu luar biasa, baik pemerintah daerah, begitu TNI Polri, teman-teman dari instansi vertikal lainnya, SAR, BMKG, dan semua update kita data, karena teman-teman ini masuk dalam tim Satgas. Dan ini kami terus akan lakukan koordinasi, dan posko sudah ada, sehingga kesepakatan kita press release yang akan dipimpin langsung, kalau bukan Bapak Bupati, Pak Kepala BPPD selaku Ketua Satgas akan menyampaikan perkembangan setiap hari terkait dengan kondisi titik api yang sudah semakin berkurang, tetapi tetap kita punya tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan ini, karena kita tahu bersama teman-teman dari lingkungan hidup sudah menyampaikan sesuai dengan tadi dilaporkan oleh Pak Kadis Lingkungan Hidup bahwa kadar debu kita ini sudah melebihi dari normal. Teknis ini ya kita koordinasi terus, dan hari ini juga kita rapat bersama, kita putuskan bahwa kita akan buat usulan program, usulan dengan kebutuhan-kebutuhan antisipasi untuk 3-4 bulan ke depan, di mana data dari BMKG El Nino akan sampai bulan November akan datang, sehingga kami juga butuh dukungan dari kementerian terkait secara khusus Kepala BNPB, sehingga hari ini kita rapat bersama, dan hari ini juga kita punya usulan, kita siapkan dan akan dipelajari oleh Bapak Bupati, akan tanda tangan dan ini, dan hari Minggu Kepala BNPB sendiri yang akan membawa semua usulan kami ke kementerian terkait, secara khusus ke BNPB. Usulan-usulan itu ya seperti yang mungkin kita minta dukungan oksigen mobile yang selama ini dari rumah sakit tidak punya. Begitu juga masker medis yang sekarang kemampuan rumah sakit 5.000. Kita butuh banyak sekali. Ini juga yang kami akan usulkan ke Kementerian Kesehatan. Begitu juga masker non medis, teman-teman, dukungan-dukungan teman-teman yang ada di lapangan, TNI, Polri, dan lain-lain ini kita akan ini. Begitu juga alat pengukur suhu darah. Ini juga kami akan usulkan, dan mobil damkar kami akan usulkan ini antisipasi bulan November. Begitu juga mobil tangki untuk ini. Kami usulkan ini, dan semua usulan ini akan dibawa langsung oleh Kepala BNPB ke Jakarta untuk ini, dan kami berharap secepatnya bisa ditindaklanjuti untuk antisipasi ke depan, sehingga arahan Pak Bupati bukan saya kita bicara sekarang, tetapi kita bicara antisipasi ke depan seperti apa, dan ini kami sudah rapat, kami sudah lakukan, dan posko tetap di sini, dan tiap malam sesuai kesepakatan bersama kita akan lakukan press release yang akan dipimpin langsung oleh kalau bukan Bapak Bupati Kepala BPPD selaku Ketua Tim Satgas. Untuk aktivitas sekolah kita tunggu evaluasi itu dalam surat edaran Bupati sampai tanggal 29 besok. Ini terus kita akan lakukan evaluasi, dan kita akan minta masukan baik dari teman-teman lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup maupun dari Dinas Kesehatan, memberikan masukan kepada Bapak Bupati, dan kalau masukan itu harus diperpanjang maka kita akan perpanjang terkait dengan edaran ini. Iya, terima kasih, Boki.
6: Pendengar, sudah sejauh mana realisasi anggaran APBD tahun 2026 Pemda Biak Numfor? Berikut kita ikuti wawancara Oki Pinontoan dengan Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor, Gunadi.
14: Pendengar, seperti apa realisasi penggunaan anggaran dari APBD Kabupaten Biak Numfor, dan juga kaitannya dengan pemerintah daerah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat di tahun 2026, dan juga kita ingin mengetahui seperti apa perkembangan realisasi PAD hingga saat ini. Saya bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor, Pak Gunadi. Pak Gun, ini hingga saat ini seperti apakah penggunaan atau realisasi penggunaan dana APBD di Kabupaten Biak Numfor?
15: Untuk laporan realisasi anggaran atas APBD tahun 2026, dapat kami sampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah sampai dengan hari ini 27 Agustus 2026 sebesar 53,75% dari target 1,354 triliun. Sehingga kita telah memperoleh pendapatan daerah sampai dengan 27 Agustus 2026 sebesar 728,2 miliar. Dari pendapatan tersebut, kami juga telah merealisasikan belanja daerah. Memang jika dibandingkan antara penerimaan daerah dan belanja itu berbeda. Untuk realisasi belanja daerah sampai dengan hari ini baru 38,49% atau 548,441 miliar dari target belanja daerah sebesar 1,424 triliun.
14: Kalau untuk PAD kita hingga saat ini seperti apa, Pak Kabadan?
15: Untuk penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2026 target 42 miliar dan realisasi sampai dengan hari ini mencapai 22,022 miliar. Rincian PAD ini yaitu terdiri dari pajak retribusi, lain-lain PAD yang sah.
14: Cukup optimis dengan PAD kita, Pak?
15: Untuk PAD sendiri, pemerintah Kabupaten Biak Numfor optimis mencapai target sebesar 42 miliar karena tahun 2025 penerimaan PAD Kabupaten itu sebesar 40 miliar lebih. Optimis tahun ini kita lebih meningkat lagi PAD-nya.
14: Pak Kabadan, ada tambahan atau bantuan dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah? Itu apa saja, Pak?
15: Iya, perlu saya sampaikan juga untuk transparansi dan untuk diketahui publik bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Biak Numfor puji Tuhan mendapatkan tambahan anggaran. Yang pertama itu dari reward atas kinerja, yaitu penanganan stunting dan inflasi. Besarannya yaitu 2 miliar dan 1 miliar, sehingga total 3 miliar. Terhadap dana reward ini, itu sudah diterima, sudah masuk ke kas daerah, dan kami juga telah mengafektasikan untuk belanja program dan kegiatan. Dan belanja program kegiatan itu disampaikan ke Kemendagri, sehingga dana tersebut disalurkan. Dan program kegiatan yang dimaksud yang relevan dengan kegiatan-kegiatan untuk mendukung atau menunjang penanganan stunting dan juga program pengendalian inflasi serta kemiskinan ekstrim. Kemudian selain memperoleh dana reward, pemerintah daerah juga mendapatkan penambahan alokasi DAU dan juga alokasi DBH. Untuk alokasi DAU sebesar 10 miliar, sedangkan untuk DBH sebesar 8 miliar. Totalnya 18 miliar. Kemudian sebelum penambahan DAU dan DBH, pemerintah Kabupaten Biak Numfor juga menambah dan juga memperoleh tambahan otsus sebesar 5 miliar, kemudian dana tambahan infrastruktur sebesar 5 miliar. Sehingga total keseluruhan mulai dari dana reward, kemudian tambahan otsus dan juga DAU DBH total kurang lebih sekitar 31 miliar. Anggaran tersebut masuk dalam anggaran 2026. Yang belum salur itu hanya otsus. Kalau untuk yang DAU dan DBH sudah disalurkan ke RKUD. Begitu juga dana reward. Kemudian penerimaan ini, kemudian untuk afektasi program kegiatannya dituangkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Biak Numfor yang saat ini sementara disusun. Selain kami menyusun atau penyesuaian belanja, terkait pendapatan juga kami akan sesuaikan. Terlebih OPD pemungut akan menghitung kembali berapa potensi target atas objek pajak atau objek retribusi tersebut. Sehingga target yang tadi 42 miliar, jika disesuaikan dengan capaian realisasi sampai dengan hari ini, tentu bisa bertambah atau bisa berkurang seperti itu. Tapi dengan capaian per hari ini sudah 22 miliar, tentu ini berita baik, optimis target akan naik dan juga realisasi tentu akan meningkat dibanding tahun sebelumnya.
14: Baik, terima kasih Pak Kaban.

Pendengar, sekian penyampaian warta berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Amanda Luli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos ke grand final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26BIA, tandai tag akun resmi RRI BIA dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya, durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Kenapa aku menyimpan surat cinta ini? Surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel Firasat.
2: Kemarin kulihat awan membentang.
0: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

kategori putri, Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nampak Nisrina Arigia, cinta sia-sia.

0: Ijitaf sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahal ini bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolong bawa dia ke.
0: Pilihan lagu daerah.
5: Sansar.
0: Butet.
5: Kicir-kicir.
0: Sule ora jamu.
5: Es lilin.
0: Cicik periuk.
5: Si patokan.
0: Nyawai windawe.
5: Bole lepo.
6: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
7: Jadilah The Next Bintang Radio Aradisia 2026.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Pukul 16.20 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, menemani Anda masih dan berbagi program siaran kami yang terus mengudara menemani Anda untuk nuansa sore hari ini, pendengar, di edisi Jumat 28 Agustus 2026. Berbagai informasi ragam acara Siar Pro 1 terus kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda. Untuk itu kami harapkan tetap memantau dan mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Biak. Berbagai informasi terus mengudara untuk Anda, pendengar. Informasi terupdate yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Beberapa informasi lainnya juga akan terus kami salurkan menemani ruang dengar Anda untuk nuansa sore ini, pendengar. Tetap bersama Pro 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz. Pro 1 RRI Biak.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 1, kanal informasi

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: tuh jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, coba ya.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggis lah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratunya.

0: Ratu buat tropis.
1: Pro satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro satu.

parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Berbagai nuansa rangkaian hiburan saya cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya menantikan nanti pada pukul 17:57 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi Islami ke ruang dengar Anda, khusus bagi pendengar. Ya, kita akan ikuti bersama penyampaian salawat Nabi, teruskan berdoa dan azan maghrib untuk daerah Biak dan sekitar.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain, gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.

وله السلام عليك. Yeah.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bintang Radio kembali lagi.
3: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi
2: Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif, khusus bagi yang lolos ke grand final.
3: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @rrbia, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26Biak. Tandai tag akun resmi RRI Biak dan Bintang Radio.
2: Ingat ketentuan videonya ya. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
3: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
4: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Kenapa aku menyimpan surat cinta ini? Surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau sulutkan hatiku, menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

kategori putri. Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nisrina Arigia, cinta sia-sia.

0: hati.
1: Ijitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
2: Kau sebut namanya saat bersamaku.
1: Marion Jola, Rayu.
3: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
1: Anggi Marito, aku bukan untuk.
4: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
1: Mahali, bawa dia kembali.
5: Oh Tuhan, tolonglah bawa dia ke.
1: Pilihan lagu daerah.
6: Sansar,
1: Butet,
6: Kicir-kicir,
1: Sue Ora Jamu,
6: Es Lilin,
1: Cicik Periuk,
6: Si Patoka,
1: Wiawai Windawe,
6: Boleh Lebo.
7: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
8: Jadilah The Next Bintang Radio RRTV 2026.

pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan beberapa pemberitahuan pengumuman. Kami hadirkan yang pertama, pendengar, pengumuman berasal dari ya, surat pemberitahuan dari Koordinator Lomba Kegiatan UNTERI ke-81 tahun ditujukan kepada Bapak Ibu guru peserta tingkat PAUD TK SD SMP SMA dan SMK perguruan tinggi dan masyarakat umum. Isi pemberitahuan menyampaikan pengambilan hadiah bagi pemenang lomba pada hari tanggal Senin 31 Agustus 2026 sesuai jam kerja. Bertempat di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor, Gedung Olahraga Gor Petrus Kaviar Biak. Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang berikut, pendengar, dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Dinas Lingkungan Hidup, tentang persetujuan lingkungan Taman Burung dan Taman Anggrek Biak. Diberitahukan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Biak Numfor, maka bersama ini kami sampaikan bahwa Taman Burung dan Taman Anggrek atau TBTA Biak telah memiliki persetujuan lingkungan nomor 507/01/2026 tahun 2026 tentang persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan hidup atau DPLH kegiatan Taman Burung dan Taman Anggrek atau TBTA Biak Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua oleh UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek Biak Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua tanggal 18 Juli 2026. Disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Melalui tembusan kepada yang terhormat Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua di Jayapura, Kepala UPTD Taman Burung Taman Anggrek Biak di Biak. Tertanda Kepala Dinas DLH Iwan Ismulyanto APMM. Dan pendengar, itu dia pemberitahuan sekaligus pengumuman yang kami sampaikan. Yang berikut, pendengar,

0: Berita kehilangan dari Roy Marten Iyarangga. Telah jatuh atau tercecer sebuah dompet warna coklat berisikan KTP, STNK, motor, ATM, dan surat-surat penting lainnya. Dipastikan dompet tersebut jatuh atau tercecer pada hari Selasa malam dari Bosnik Biak Timur sampai Jalan Majapahit depan kantor bupati kembali ke arah Baling-Baling. Kepada Anda yang menemukan dompet tersebut, mohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Bapak Roy Marten Iyarangga dengan alamat Karang Mulia, Pompa Air Lama, nomor kontak 0823-9705-3462. Atas bantuannya disampaikan terima kasih. Yang berikut pendengar, kami sampaikan pengumuman lagi dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak. Ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya, isi pengumuman kabar gembira, promo Merdeka Daya, diskon tambah daya 50% diperpanjang hingga 31 Agustus 2026. Berlaku untuk konsumen semua golongan tarif, syaratnya mudah, cukup lakukan transaksi listrik, bayar tagihan atau beli token melalui aplikasi PLN Mobile, download PLN Mobile di Play Store maupun App Store. Waktunya terbatas, yuk buruan tambah daya sekarang. Merdeka Daya, HUTERI ke-81, PLN Mobile melayani sepenuh hati, tetap tenang, tetap Anda, energikan harimu, semua makin mudah. Ya, padahal demikian untuk pemberitahuan pengumuman yang kami sampaikan beberapa informasi layanan masyarakat. Dan sekian sudah untuk info layanan masyarakat. Selanjutnya kami hadirkan adlibs terkait peran sensus ekonomi. Dan iya, apa itu ya sensus ekonomi disampaikan langsung masih bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
5: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
4: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
5: Wah, bagus dong.
4: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
5: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
4: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
5: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
4: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

Ya, pendengar, selanjutnya kita nantikan penyampaian rangkaian berita Gema Papua. Hadir untuk Anda sesaat saat ini, pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kini kita akan simak rangkuman berita Sukarudol 1 Papua dalam Warta Berita Berjaringan Gema Papua, dan kami relay untuk edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2026 dari RRI Wamena.
1: Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Selamat malam, pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Agustinus Pagiling.

0: Saudara, kita awali dari Kota Seribu Bakau di mana menyambut Hari Jadi Polisi Wanita atau Polwan Republik Indonesia ke-78 yang diperingati 1 September 2026. Polwan Polres Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Polwan Girls to Girls. Kami lagi Polwan Girls to School dengan menyambangi sejumlah sekolah menengah atas di Kota Seruwi. Reporter selengkapnya disampaikan oleh Agus Tanawani.
1: Menyambut Hari Jadi Polisi Wanita Polwan Republik Indonesia ke-78 yang diperingati 1 September 2026, Polwan Polres Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Polwan Go to School dengan menyambangi sejumlah sekolah menengah atas di Kota Seruwi. Kegiatan yang berlangsung Kamis 27 Agustus 2026 tersebut dipusatkan di SMA Onate dan SMA PGRI Seruwi. Para pelajar mendapatkan edukasi mengenai berbagai persoalan kenakalan remaja, mulai dari perundungan atau bullying, radikalisme, kekerasan di lingkungan sekolah, hingga sejumlah perilaku negatif lainnya. Paur Mintu Satbimas Polres Kepulauan Yapen, Bripka Aplenas Mas, usai kegiatan di SMA Onate Seruwi kepada RRI mengatakan, edukasi mengenai bahaya bullying penting diberikan kepada pelajar sejak dini. Menurutnya, pemahaman tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan perundungan di lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Selain bullying, Polwan juga mengingatkan para pelajar untuk menjauhi pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, serta berbagai perilaku negatif lainnya yang dapat mengancam masa depan generasi muda.
2: Di materinya terkait dengan bagian satuan fungsi reskrim, dalam arti ini perlindungan anak, dan kita libatkan langsung dalam sekolah SMA Onate dengan SMA PGRI. Yang tadi terkait materi tentang materi kekerasan anak pada tingkat SMA, dalam arti tingkat sekolah, tingkat menengah, terkait dengan bullying, dengan kekerasan terhadap para siswa di sekolah, dengan materinya tentang perlindungan anak, dalam arti yang diberikan langsung dengan unit PPA.
1: Sementara itu, Kepala SMA Onate Seruwi Rahel Wayeni menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polwan Polres Kepulauan Yapen yang telah memberikan edukasi dan pembinaan kepada para siswa. Ia berharap kegiatan tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan agar para pelajar semakin memahami perilaku yang baik dan yang harus dihindari, termasuk dalam membangun pertemanan dan kebersamaan di lingkungan sekolah.
3: Yang mana anak-anak diberikan pemahaman tentang materi kemuliaan di sekolah. Materi ini sangat penting, dan juga kepada anak-anak diberikan materi tentang pergaulan bebas, tingkat seksual yang sementara meningkat di kabupaten ini, sehingga dengan hadirnya kakak-kakak Polwan di sini memberikan materi kepada anak-anak diri kami, harapan kami sebagai pihak sekolah, dengan adanya materi ini menjadi satu dasar bagi mereka, menjadi satu pengetahuan baru bagi mereka, sehingga mereka tidak terlibat di hal-hal yang negatif.
1: Rahel Wayani juga menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Jadi Polwan Republik Indonesia ke-78 pada 1 September 2026. Ia berharap Polwan, khususnya Polwan Polres Kepulauan Yapen, terus menjadi sosok perempuan tangguh, profesional, humanis, dan inspiratif dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Semangat Polwan untuk Indonesia yang aman, adil, dan bermartabat. Agus Tanawani melaporkan.
0: Kita menuju ke kota dingin pendengar, di mana Majelis Daerah Gereja Pentakosta di Indonesia atau GPDI Provinsi Papua Pegunungan menggelar musyawarah kerja daerah atau Mukerda. Sidang Mukerda GPDI tersebut dibuka oleh Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili oleh Asisten 3 Sekda Dr. Lukas Wikosai pada Kamis 27 Agustus kemarin. Roni Sisage dengan laporannya.
4: Musyawarah Kerja Daerah atau Mukerda yang dipusatkan di GPDI El Sadai Wamena tersebut mengusung tema Bersehati Membangun Pelayanan yang Berbuah di Papua Pegunungan. Musyawarah digelar selama 2 hari, yaitu tanggal 27 dan 28 Agustus 2026 dengan menghadirkan pengurus dan para pendeta GPDI dari 8 kabupaten Papua Pegunungan. Asisten 3 Setda Dr. Andus Lukas W. Kosai dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Pegunungan mengatakan, hendaknya musyawarah GPDI bukan sekedar agenda organisasi, akan tetapi menjadi ruang untuk mengevaluasi pelayanan yang sudah berjalan dan menyusun langkah-langkah pelayanan ke depan demi pembangunan iman dan manusia Papua Pegunungan. Oleh karena itu, Lukas Kosai mengajak seluruh pendeta dan hamba Tuhan serta tokoh-tokoh gereja untuk menjaga persatuan dan kedamaian di Papua Pegunungan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Gereja harus menjadi tempat untuk menghadirkan pengharapan dan kesejukan bagi masyarakat Papua Pegunungan.
5: Saya demikian terima kasih.

0: dari hati kita untuk kita berkolaborasi dengan berdaya untuk membangun.
1: Sementara itu, Ketua 2 Majelis Daerah GPDI Papua Pegunungan Pendeta Alexander Mauri mengatakan, selama 2 hari Mukerda GPDI akan dilakukan evaluasi program kerja Majelis Daerah Papua Pegunungan yang masih bersifat sementara. Oleh karena itu, berdasarkan ADART GPDI, bahwa pelaksanaan musyawarah daerah atau musda yang nanti akan berlangsung pada 2027 perlu ditetapkan ketentuan dan kriteria musda tersebut melalui Mukerda saat ini. Mauri mengatakan, musyawarah kerja daerah atau Mukerda untuk mengevaluasi dan membahas program kerja, sementara musda untuk memilih kepengurusan atau keanggotaan organisasi GPDI secara definitif.
2: Di dalam musyawarah kerja daerah ini akan mengevaluasi program kerja yang sudah dijalankan oleh majelis daerah. Nah, untuk itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta di Indonesia, bahwa pelaksanaan musyawarah daerah yang nanti akan berlangsung pada tahun 2027 itu perlu ditetapkan standar juga kriteria dalam pelaksanaan musyawarah daerah. Nah, Gereja Pantekosta ada event besar, baik itu Mukerda maupun Musda. Mukerda untuk membahas program kerja dan mengevaluasi program kerja, sedangkan musda itu untuk memilih kepengurusan atau keanggotaan pengurus organisasi GPDI yang ada.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Mukerda GPDI Papua Pegunungan Yakobus Wuka Esos mengatakan, musyawarah tersebut selain untuk mengevaluasi dan membahas program kerja, tapi juga dimaksudkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, tata kelola administrasi, dan perluasan pelayanan GPDI di Papua Pegunungan. Seluruh rangkaian kegiatan musyawarah kerja atau Mukerda GPDI Papua Pegunungan tersebut dibuka dengan ibadah bersama yang dipimpin Koordinator GPDI Papua Pegunungan Pendeta Stefanus Kaviar. Roni Hisage melaporkan.
3: Dari Kota Nabire dilaporkan pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire mendorong pengusaha orang asli Papua atau OAP untuk tampil sebagai pelaku utama perekonomian daerah. Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan pengusaha lokal tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi harus menjadi mitra strategis pemerintah. Berikut laporan reporter kami Arnold Saudilah dari RRI Nabire.
4: Pemerintah Kabupaten Nabire berkomitmen memperkuat peran pelaku usaha lokal, khususnya orang asli Papua, dalam menggerakkan perekonomian daerah. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai saat membuka bimbingan teknis atau BIMTEK peningkatan pemahaman dan kepatuhan regulasi perizinan berusaha serta penerbitan sertifikat badan usaha khusus OAP di Auditorium LPPRR Nabire, Kamis 27 Agustus 2026. Bupati mengatakan pelaku usaha OAP harus mampu mengambil posisi sebagai pemain utama, bukan hanya sebagai konsumen atau penonton di tanah sendiri. Menurutnya, legalitas usaha menjadi salah satu kunci penting bagi pengusaha lokal untuk memperluas akses ekonomi, termasuk memperoleh pembiayaan, perbankan, membangun kemitraan strategis, serta terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain mendorong pengusaha OAP meningkatkan kapasitas dan legalitas usahanya, Bupati Mesak Magai juga menyoroti pelayanan birokrasi perizinan. Ia meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Nabire memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan serta akuntabel. Bupati menegaskan tidak boleh ada praktik yang justru menghambat masyarakat dalam memperoleh izin usaha.
5: Sekarang untuk kita mau bersaing dengan perkembangan ekonomi yang ada terjadi di Indonesia, bahkan di luar negeri di sini, ini bagaimana mereka beradaptasi sedikit demi sedikit mampu berdayakan diri sehingga bisa bersaing. Itu yang kita berpikir. Nah, sekarang di Papua Tengah di sini, ini banyak lapangan kerja juga ya. kita warung kecil-kecilan, kemudian bagaimana untuk buka warung makan dan sebagainya. Tapi mereka ini butuhkan harus motivasi modal usahanya. Tetapi kan terhambat juga, terhambat karena masalah-masalah kekeluargaan juga saling membantu satu sama lain sehingga semangat dan motivasi itu pada terbatas. Sehingga ya mudah-mudahan mereka ini kita bisa berdayakan, mereka bisa memahami dengan motivasi dari pemerintah. Nah, itu ya harapan kami.
4: Melalui kegiatan BIMTEK tersebut, pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai regulasi dan mekanisme perizinan, termasuk proses penerbitan sertifikat badan usaha atau SBU. Pemerintah Kabupaten Nabire berharap langkah tersebut dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, kompetitif, dan inklusif. Pada akhirnya, penguatan kapasitas dan legalitas pengusaha OAP diharapkan mampu membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Nabire. Arnold Saudila melaporkan.

0: Saudara BPS Jaya Wijaya kejar pendataan sensus ekonomi geografis hingga penolakan warga jadi kendala. Epifania Rean dengan laporan selengkapnya.
1: Jaya Wijaya itu baru mencapai 55,56%. Jadi 55,56%, lalu kemudian Mambrano Tengah itu 74,17%, lalu Limo itu 55,65%. Lalu di samping itu kegiatan-kegiatan ini kan kita pacu terus.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Jaya Wijaya terus mengejar penyelesaian pendataan sensus ekonomi yang akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Hingga saat ini, capaian pendataan di Kabupaten Jaya Wijaya mencapai 55,56%, Yalimo 55,65%, Mambramo Tengah 74,17%, sementara Tolikara telah mencapai 90,72%. Kepala BPS Jaya Wijaya Arter Ludwig Kurniasa kepada RRI siang kemarin mengatakan, pelaksanaan sensus menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kondisi geografis yang sulit, keterbatasan waktu, hingga masih adanya masyarakat yang menolak didata. Menurut Arter, wilayah Jaya Wijaya yang memiliki 40 distrik, 326 kampung, dan 4 kelurahan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendataan. BPS pun melakukan pendataan melalui kepala distrik dan kepala kampung untuk membantu petugas memperoleh data masyarakat dan memetakan seluruh kegiatan usaha.
1: Ini di Papua Pegunungan itu banyak kendala yang kita hadapi. Yang paling pertama itu adalah kendala geografis. Setelah geografis, yang kedua adalah edukasi masyarakat terhadap sensus ekonomi ini. Bahwa sensus ekonomi ini sangat penting karena untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dan bagaimana perubahan struktur ekonomi, peta ekonomi, terus berapa jumlah usaha baik kecil, menengah, besar yang sudah ada di Kabupaten Jaya Wijaya. Apalagi ini kan 3 kabupaten. Jaya Wijaya itu juga membawa Kabupaten Mambramo Tengah dan Kabupaten Yalimo. Nah, tantangan ketiga kabupaten ini juga cukup berat. Masyarakatnya, masyarakat di sini itu memang harus perlu diedukasi. Jadi mereka itu harus mengerti bahwa sensus ekonomi ini bertujuan untuk memetakan semua usaha yang ada di Kabupaten Jaya Wijaya secara khusus, di Mambramo Tengah, di Yalimo, dan secara umum untuk Provinsi Papua Pegunungan. Jadi kita lakukan di Ubikiak, lalu kita kemudian lakukan lagi di Pesaput, lalu kemudian di Wangunan Kota. Ini yang kita mau tempuh lagi ini dari wilayah Sinakma. Tapi karena ini luas 40 kecamatan, ada 328 kampung kelurahan, jadi kelurahan itu ada kebesaran 4.
2: BPS Jaya Wijaya menargetkan pendataan dapat segera diselesaikan sebelum memasuki tahap pengolahan dan perbaikan data. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1, Papua.

0: Saudara, dan Rem 172 Prajawira Yakti mengajak berbagai tokoh masyarakat untuk bergandengan tangan dalam menjaga keamanan dan mengawal pembangunan di Kabupaten Kerom. Arul Firmansyah dari RRI Jayapura melaporkan.
1: Komandan Korem 172 Prajawira Yakti Brigjen TNI Robi Suryadi mengajak seluruh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Kabupaten Kerom. Hal itu disampaikan Danrem saat menggelar tatap muka bersama tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berlangsung di Yonif Teritorial Pembangunan 815 Wargir Tasem di Kabupaten Kerom. Di kesempatan itu, Brigjen TNI Robi Suryadi mengatakan, pertemuan tersebut tidak sekedar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai ruang untuk bertukar pikiran, menyerap aspirasi, dan membangun kesamaan pandangan dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan, baik itu di Kabupaten Kerom maupun secara umum di Papua. Menurutnya, Kabupaten Kerom memiliki posisi strategis karena menjadi perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Selain itu, Kerom juga memiliki potensi besar sebagai basis pangan dan wilayah pengembangan hilirisasi, sehingga keamanan dan kedamaian Kerom wajib untuk terus dijaga dengan baik.
2: Kegiatan ini saya ingin silaturahim yang jelas, ya. Kemudian yang kedua, saya lebih kepada memohon bantuan kepada para tokoh tersebut untuk mari kita sama-sama menjaga stabilitas keamanan dan mendukung program-program pemerintah. Ya, yang jelas tadi saya sampaikan kepada masyarakat tokoh-tokoh ini bahwa Kabupaten Kerom ini merupakan etalasenya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebetulan yang berbatasan langsung tadi ada 7 distrik dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua Nugini sendiri. Namun demikian, saya berharap tentunya walaupun kita berbatasan dengan PNG, tentunya pembangunan mari kita adakan dukung, support melalui program-program pemerintah yang sudah digelontorkan ke pemerintah Kabupaten Kerom. Ada program cetak sawah rakyat, kemudian ada nanti ada program pengairan dari BWS, dan ada beberapa program lainnya yang tentunya bisa membawa Kerom ini berubah lah. Ini membawa pembangunan yang lebih baik.
1: Dan Rem juga menyebut keberagaman masyarakat di Kabupaten Kerom menjadi kekuatan yang harus dipelihara. Kerukunan yang terjaga dinilai menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan di daerah. Namun demikian, Dan Rem juga mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan seperti persoalan hak ulayat, pemalangan serta peredaran minuman keras dan juga ganja, serta provokasi dan hoax di media sosial yang masih kerap bermunculan di tengah masyarakat. Ia meminta seluruh persoalan tersebut diselesaikan dengan mengedepankan komunikasi dan musyawarah, serta melibatkan tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Dan Rem juga memberikan apresiasi kepada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang selama ini berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas keamanan. Mereka memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meluruskan berbagai informasi yang belum tentu benar.
2: Memang yang menjadi hambatan, sedikit hambatan lah, bahwa hak ulayat, masalah-permasalahan tanah dan sebagainya yang dalam rangka mendukung program pemerintah ini yang tentunya harus kita komunikasikan. Tapi saya yakin dan percaya dengan penjelasan tadi, kemudian tadi kita berdiskusi, tentunya masyarakat dan tokoh-tokoh tersebut sudah support kepada kita semuanya. Yang lainnya lebih kurangnya nanti kita diskusikan lebih lanjut teknisnya seperti apa.
1: Sementara itu, Kepala Suku Wikaya sekaligus tokoh adat Kabupaten Kerom, Herman Yoku, mengapresiasi pertemuan yang digagas oleh Danrem 172 Prajawira Yakti. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas dan sinergi antara masyarakat bersama dengan aparat keamanan, dan berharap agar kedamaian di Kabupaten Kerom dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya di Papua, khususnya wilayah yang memiliki karakteristik sebagai daerah perbatasan.
3: Suatu momen yang ditindaklanjuti dan rem karena ini membuat kita supaya rasa solidaritas terhadap keamanan kita di daerah Kerom. Bahkan pendekatan-pendekatan lain yang harus kita ciptakan untuk melakukan pembinaan sesama kita. Wujud nyata itu kan berbagai program yang dibuat demi merubah kita punya diri, mewujud kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Tanpa keterlibatan aparat keamanan, kita tidak punya apa-apa. Tapi dukungan yang dibuat oleh dan rem sangat bermanfaat. Manfaatkan untuk kita, untuk demi pengamanan, kesejahteraan masyarakat, khususnya Kerom dan umumnya Indonesia pada umumnya.
1: Apresiasi yang sama juga diungkapkan oleh Elizabeth Abar, salah satu tokoh perempuan dan juga tokoh adat di Kabupaten Kerom. Elizabeth Abar berharap TNI bisa semakin meningkatkan kedekatan dengan masyarakat, terutama melalui berbagai program teritorial. Ia juga meminta agar wilayah tapal batas dapat menjadi perhatian lebih dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat dan berharap agar nantinya anak-anak Kerom yang ingin bergabung dengan TNI bisa mendapatkan kesempatan dan perhatian khusus.
4: Pertemuan hari ini sangat istimewa untuk kami, terutama untuk kami yang adat dilibatkan dalam bagian TNI dan juga ada juga di pemerintah, di Polri, kerjasama yang baik ke depannya. Koordinasi ditingkatkan dan yang di situ kalau bisa perhatikanlah anak-anak Kerom yang ingin masuk TNI diterima, jadi prioritaskan seperti itu.
1: Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita menuju ke Kota Karang, pendengar, di mana PHBI Biak Lumpur gelar tablik akbar peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Laporan Tri Rian dari RRI Biak.

0: Panitia Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor melaksanakan takbik akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW langsung di Masjid Agung Baitur Rahman Biak Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan ratusan umat muslim dan turut hadir Bupati Biak Numfor yang diwakili PLT Asisten 2 Sekda Biak Numfor Adam Umar, jajaran TNI Polri serta tamu undangan lainnya. Kegiatan itu PHB menghadirkan penceramah Ustaz Kolonel Sus Dr. Andes Haji Usman Abadi yang dalam tausiahnya menekankan pentingnya keteladanan dalam membangun generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak. Menurutnya keteladanan yang menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk calon pemimpin di negeri ini.
1: Untuk membentuk calon pemimpin negara, baik dari paling tinggi sampai tingkat desa, yang dibutuhkan di era sekarang ini adalah keteladanan. Kita ini semua bisa lahir begini, Pak, karena keteladanan.
0: Sementara itu, Bupati Biak Numfor dalam sambutan tertulis yang disampaikan PLT Asisten 2 Sekda Biak Numfor Adam Umar mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak sekedar rutinitas semata, tetapi harus menjadi momentum untuk merenungkan kembali perjalanan hidup akhlak mulia dan keteladanan Rasulullah SAW.
2: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar rutinitas atau seremoni keagamaan tahunan, tetapi lebih dari itu, momentum ini harus menjadi sarana untuk merenungkan kembali perjalanan hidup, akhlak mulia, serta keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Sebelumnya, Ketua PHB Biak Numfor Haji Andi Firman Majadi mengatakan pelaksanaan takbik akbar menjadi momentum bagi umat muslim di Biak Numfor sekaligus mempererat silaturahmi.
3: Alhamdulillah, persiapan sudah dilaksanakan oleh PHB beserta dengan kanun tentunya, dan kita berhormat dia sebagaimana yang kita bisa saksikan sudah persiapan sudah sangat bagus.
0: Kegiatan takbik akbar tersebut turut melibatkan BKMT Biak Numfor bersama Majelis Taklim Sekota Biak.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Tidak terasa ya, waktu terus berputar. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian kabar berita lintas tanah Papua dengan rangkaian berita Gema Papua, Sekorwil 1 Nusantara Papua. Ya, selepas ini pendengar, kembali kami bersama Anda. Kita ikuti program siaran selanjutnya dengan nuansa religi akan kami hadirkan dalam mimbar suara nubuatan. Pendengar, menemani suasana malam kita untuk saat ini, kali ini saya akan hadirkan saja beragam nuansa rangkaian lagu-lagu rohani Advent, menemani ruang dengar Anda untuk saat ini pendengar, hingga nanti tepat pukul 20 atau ke jam 8 malam nanti. Selamat malam untuk Anda, kami ucapkan tetap bersama Pro 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati, dan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu rohani Advent khusus bagi pendengar umat Kristiani yang beragama Advent, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pro 1 Kanal

informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jadi maksud papa, apa mama lagi yang harus disalahkan? Begitu?
1: Ya iyalah. Memang betul mama salah. Tidak pernah becus urus keluarga kita. Wanita macam apa seperti mama? Selalu saja tidak ada perhatian untuk keluarga kita. Egois dirimu, ma.
0: Apa tidak sebaliknya? Papa yang selalu egois. Tidak pernah punya waktu untuk keluarga di rumah. Alasannya cuma kerjaan aja. Asal papa tahu ya, sudah cukup mama bertahan selama ini dengan sikapnya papa. Aku bosan dengan semua ini.
1: Baik, kalau memang itu yang mama rasakan, silakan pergi dari rumah ini.
0: Oke, pa. Kalau memang itu yang terbaik, mulai besok mama akan pergi dari rumah ini.

0: Cukup, cukup. Papa, Mama, ini apa? Apa ini contoh dan teladannya Randy? Menurut Papa, menurut Mama, pertengkaran ini suatu kebanggaan. Jawab, ayo jawab. Biar Randy tahu. Randy sedih sebagai anak yang terlahir di keluarga ini. Kalian berdua sama-sama egois. Papa dan Mama tidak peduli sama perasaannya Randy. Randy kecewa berada di keluarga ini. Lebih baik Randy yang pergi dari rumah ini.
1: Randy, Ren, mau kemana kamu? Sabar nak, sabar. Mau kemana kamu nak? Sabar nak, sabar.
2: Ya Tuhan, apalagi yang terjadi dalam keluarga ini?

0: Itulah sikap kecewa yang dapat saya berikan kepada Mama dan Papa karena tidak pernah memahami seberapa sedih yang saya rasa ketika melihat keluarga kita yang dulu utuh, begitu baik, begitu harmonis, mulai retak karena ego dan sikap mempertahankan prinsip masing-masing. Tidak pernah mengalah satu sama yang lain. Satu bulan berlalu, malam itu kondisi rumah tetap sama. Yang ada hanya pertengkaran antara Papa dan juga Mama. Hampir-hampir berujung cerai, dikarenakan membandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lain. Pada akhirnya berujung kecemburuan sosial.
1: Ma? Mama? Jam segini kok belum ada makan malam di meja? Mama tahu kan kalau Papa makannya jam berapa?
2: Iya, Pa, sabar. Sebentar lagi. Dimasak dikit lagi nih selesai kok, Pa. Sabar ya, Pa. Ini juga kan lagi 30 menit, Pa. Baru Papa makan malam, kan?
1: Sabar, sabar. Dari dulu sabar terus. Mama itu seharian di rumah kerjanya apa? Sana, Mama lihat istrinya Pak Alif. Itu contoh istri yang baik. Selalu peduli sama suami. Tidak sama seperti Mama. Apa-apa sedikit sabar. Apa-apa sedikit sabar. Ih, Mama tahu kan? Papa itu capek seharian kerja mikir cara gimana bisa mencukupi semua keperluan kita. Biar Mama tidak merasa kekurangan. Tapi kenapa Mama selalu tidak mengerti?
2: Maksud Papa apa sih? Apa yang tidak mengerti? Jadi Papa pikir Mama di rumah seharian tidak ada kerjaan gitu. Papa egois ya. Papa lihat kan, semua kerjaan di rumah Mama yang lakukan dengan beres. Apalagi sih yang kurang, Pa? Semua sesuai dengan apa yang Papa inginkan.
1: Alasan saja. Buktinya mana, Ma? Sampai jam segini belum ada satupun makanan di atas meja. Sana, Mama pergi lihat rumahnya Pak Alif. Mendingan Mama pergi belajar sama istrinya. Biar Mama tahu cara bertanggung jawab yang baik sebagai istri.
2: Jadi maksud Papa membandingkan Mama gitu sama istrinya Pak Alif? Mama kecewa loh sama Papa. Selama ini Papa tidak pernah lihat sebesar apa pengorbanan Mama untuk bisa jadi yang terbaik buat keluarga kita. Hati Mama sakit, Pa. Terlalu sakit kalau gini terus jadinya. Selalu saja di matanya Papa salah terus. Tidak pernah sedikit memberikan dukungan yang baik untuk berbenah. Yang ada hanya membandingkan aja. Mama sadar kalau begini terus, tidak akan pernah baik keluarga ini. Tidak ada lagi yang Mama bisa berikan buat Papa. Mendingan kita bercerai. Mama tidak sanggup lagi. Biar Mama pergi. Dengan begini, pasti Papa bisa dapat wanita yang lebih baik, yang bisa memahami Papa daripada Mama. Seperti istrinya Pak Alif sana, yang Papa banggakan selalu. Kita cerai.
1: Kalau itu maunya Mama, ya sudah. Mulai malam ini kita cerai.

0: Sudah, cukup. Cukup sudah pertengkaran ini. Ma, Pa, apa kalian tidak malu sama diri kalian? Setiap hari hanya keributan dalam rumah kita. Randy iri sama teman-temannya Randy.
1: Maksud kamu, nak? Kenapa mesti iri sama teman-teman kamu, nak? Persoalannya mama dan papa kan tidak ada hubungannya dengan teman-teman kamu. Kenapa kamu iri, nak?
0: Tentu saja ada. Randy setiap kali berkunjung ke rumah mereka, Randy selalu membayangkan seandainya saja orang tuanya mereka adalah orang tua Randy. Pasti dunia seakan bahagia sekali. Di sana tidak pernah ada pertengkaran di rumah mereka. Yang ada hanya saling menghargai dan saling menyayangi satu sama yang lain. Itulah mengapa Randy iri sama mereka. Karena hal yang mereka dapatkan dari orang tua mereka tidak sedikit pun Randy rasakan dalam rumah ini. Pa, Ma, cobalah berikan sedikit rasa nyaman untuk Randy. Tolonglah, Pa. Tolonglah, Ma. Kita ini satu. Randy mohon kembalikan kebahagiaan itu untuk Randy, terutama untuk Papa dan Mama. Seperti awal pertama Mama dan Papa bertemu. Bisa kan, Pa? Ma, Randy mohon sekali.
1: Nak, maafkan Papa ya. Papa nyesal. Papa sedih karena egonya Papa. Kamu merasa terbeban dengan semua yang terjadi. Papa malu, nak. Papa sayang sama Randy. Papa janji akan kembalikan rasa bahagia itu untuk kamu, nak.
2: Maafkan Mama ya, nak. Mama seperti ini karena tidak tahan dengan sikapnya Papa yang selalu membanding-bandingkan Mama sama yang lain. Maafkan Mama ya, nak.
0: Mama, Randy ngerti kok perasaannya Mama. Bagi Randy, Mama adalah wanita terhebat yang Randy banggakan. Dan Papa adalah pria jago yang Randy andalkan. Randy sayang sama Mama dan Papa. Saat ini kita mulai hidup bahagia yang baru ya, Pa, Ma.
2: Iya, sayang.
0: Itulah akhir dari kisah perjuangan saya untuk mendamaikan keluarga saya kembali merampas bahagia yang berlalu.

para pemain, Daniel Istia sebagai Randi, Devi Marcelina sebagai Ibu, Yapi Burdam sebagai Bapak. Naskah dan editing mixing oleh Yapi Burdam. Sampai jumpa di lain cerita.

ProSatu. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, salam jumpa untuk Anda di Biak malam ini. Senang sekali saya Hanif menemani malam hari Anda di Biak malam ini, edisi Jumat 28 Agustus 2020 Anda. Ya, selamat malam untuk Anda, selamat menjalankan aktivitas dan juga selamat beristirahat di malam hari ini. Ya, rangkaian musik, informasi dan juga program menarik masih akan kami hadirkan menyapa Anda di Biak malam ini bersama saya Hanif. Ya, hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 23.57 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual pendengar selengkapnya dapat Anda simak melalui www.rri.co.id maupun melalui aplikasi RRI News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Oke, peringat selepas ini kami hadirkan satu informasi dulu menemani Anda di malam hari ini hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral melalui Pro 3 Jakarta. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh trennya, sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain, gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 20:53 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, jalan kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta. Ya, satu informasi dulu kami hadirkan pendengar di malam hari ini. Ya, ini terkait tengah maraknya kebakaran hutan dan lahan, karhutla yang melanda Kabupaten Biak Numfor. Ya, pendengar, personel Brimob Biak bergerak cepat mengamankan sebuah benda berbahaya berupa mortir Perang Dunia Kedua yang masih aktif ditemukan di Kampung Kajasbo, Distrik Biak Timur. Tepat di area hutan yang terdampak kebakaran pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Ya, pendengar, piket penjagaan Mako Kompi 4 Batalion A Pelopor Biak menerima laporan dari KBO Reskrim Polres Biak Ibda Mulyadi SH terkait penemuan benda mencurigakan yang diduga mortir peninggalan Perang Dunia di lokasi tersebut. Menyikapi laporan tersebut, Komandan Kompi 4 Batalion A Pelopor Biak, AKP Stephen Sabon, SHMH, segera mengambil langkah cepat dan memerintah personel spesialis penjinak bom atau G-bom untuk bergerak ke lokasi tersebut. Ya, pendengar, tim yang dipimpin langsung oleh Danton 2, Ibda Bitwin Suhada, didampingi oleh Danton 5, Ibda Heri Setiawan, serta 5 personel lainnya tiba di lokasi dan segera melakukan sterilisasi area sesuai prosedur keselamatan. Ya, pendengar, tim ini kemudian berhasil mengamankan mortir Perang Dunia Kedua tersebut dengan ketat mengikuti standar operasional prosedur SOP penanganan benda peledak. Mortir yang diamankan ini, pendengar, termasuk jenis benda peledak peninggalan Perang Dunia Kedua, UXO, yang belum meledak dan masih sangat berbahaya. Benda tersebut kemudian dibawa ke Makobrimob untuk diamankan dan direncanakan akan dimusnahkan dalam penanganan lebih lanjut. Ya, pendengar, AKP Stephen Sabo menegaskan bahaya mortir tersebut sangat nyata apabila terkena panas dan kobaran api yang terus menyebar di wilayah Biak Timur. Wilayah ini dikenal memiliki banyak peninggalan perang masa lalu yang sebagian besar kondisinya masih aktif dan berbahaya. Ya, untuk itu pendengar, beliau menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila menemukan benda yang tidak dikenal atau mencurigakan, jangan disentuh, jangan diganggu, segera menjauh dan laporkan kepada pihak berwajib. Hal ini untuk keselamatan bersama, apalagi di tengah situasi karhutla yang masih berlangsung. Ya, pendengar, personel Brimob akan terus disiagakan guna menangani potensi temuan benda peledak peninggalan perang sekaligus membantu penanganan karhutla. Masyarakat dihimbau untuk bekerja sama dan tetap waspada menjaga keamanan wilayah Biak dari bahaya yang tidak diinginkan. Sekian satu informasi untuk Anda pendengar di malam hari ini terkait di tengah ancaman karhutla, Brimob Biak amankan mortir Perang Dunia Kedua aktif di area Kajasbo.

0: termasuk Bapak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Bapak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste.

0: Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenalkan oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
3: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mendera untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
5: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara

0: dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
1: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Tapi, pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
1: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ara Kusuma melaporkan.
3: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
4: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
5: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
4: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
6: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
4: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Dijen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
8: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intek di Kota Pontianak, ya, Imam Bonjol, Impas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
7: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
9: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan pipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
7: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
10: Masyarakat, intinya kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
11: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
10: Masyarakat, intinya kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PTAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
11: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan, kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
12: Krisis kami ini, untuk intek Sungai Biru, itu sudah 24 jam, itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya, kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang udah 24 jam, intake Sungai Biru yang kapasitasnya 600 liter per detik, itu tidak bisa kita produksi, karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi
11: saat ini. Saat ini penanganannya sudah apa, Pak?
12: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Seperempatnya. Terus seperempat terus kita mix dengan air tawar yang ada di dalam batu, lalu itu kita bisa olah baru kita distribusikan kepada masyarakat.
11: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Syuma Muhammad melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
13: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
14: pernah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
13: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
14: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
15: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
14: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
16: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
17: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian atau yang lain. Bisa saling silaturahim, ya, bukan hanya sehat saja, tetap
16: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
18: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim. Saya kira itu sangat penting. Bagaimana nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
16: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
19: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah toko publik ataupun toko-toko terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa diantaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga, Tengku Arlan Perkasa Lukman, menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
20: Potensi sponsor kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Asuransi Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bib atau memegang bibnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
19: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos ke grand final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26BIA, tandai tag akun resmi RRI BIA dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya, durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: pada dirimu.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel Firasat.
2: Kemarin kulihat awan memben.
1: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.

Kategori putri, Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nisrina Arigia, cinta sia-sia.

0: nanti. Ijtaf, sedia aku sebelum hujan. Ku yang lama di sini menjagamu tak. Rutsanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahali, bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolong bawa dia ke.
0: Pilihan lagu daerah.
5: Sansar,
0: Butet,
5: Kicir-kicir,
0: Sue Ora Jamu,
5: Es Lilin,
0: Cicik Periuk,
5: Sipatoka,
0: Nyawai Windawe,
5: Bolelepo.
6: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
7: Jadilah The Next Bintang Radio Aradivia 2026.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih mantau siaran kami di ProSatria Ribiak. Saat sekarang di studio pukul 21 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam dan salam jumpa kembali di Ruang Dengar Anda, pendengar. Kali ini masih bersama saya Hanif menemani Biak malam ini. Edisi Jumat 28 Agustus 2020 ada. Ya, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral melalui Pro3 Jakarta. Satu lagu nostalgia sudah kami hadirkan ya, mengawali di kebersamaan kita, kami hadirkan di Golden Memory edisi hari ini. Dan kami nantikan untuk Anda seperti biasa rangkaian lagu-lagu nostalgia akan kami putarkan dan juga kami nantikan kebersamaan Anda di malam hari ini hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, seperti biasa pendengar, untuk Anda yang ingin rekas lagu-lagu lawas ya, lagu-lagu nostalgia kami nantikan di malam hari ini, silakan kami nantikan langsung di telepon biasa 0822-5163-4612. Ya, Anda bisa telepon langsung maupun Anda juga bisa tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Ya, akan kami bacakan langsung di WhatsApp kami pendengar hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam saya untuk Anda. Selamat beristirahat di malam hari ini. Untuk Anda juga yang lagi beraktivitas ya, yang lagi berkendari di malam hari ini, tetap jaga keselamatan Anda, kesehatan Anda juga yang utama ya. Karena kalau kita lihat bersama di malam hari ini masih ada asap kabut ya dari karhutla juga untuk Anda. Jangan lupa untuk pakai masker, jaga kesehatan. Bila mana untuk Anda yang belum sembuh ya, masih kurang enak badan ya, disarankan untuk Anda tetap di rumah saja dan kurangi juga aktivitas di luar ruangan tentunya. Yang terpenting untuk Anda juga selalu jaga kesehatan ya, cukupi juga air putih yang cukup agar selalu terhidrasi tentunya. Ya, mudah-mudahan besok cuaca Kota Biak kembali cerah sehingga kita dapat menjalankan aktivitas. Ya, untuk Anda juga yang akan berlibur berakhir pekan di esok hari di edisi Sabtu ya, 29 Agustus 2020 Anda. Ya, semoga cuaca Kota Biak cerah dan suhu Kota Biak juga ya, dilihat dari cerahnya Kota Biak, semoga dapat berjalan lancar juga. Untuk Anda juga akan berlibur di esok hari, semoga berjalan lancar sesuai dengan yang Anda harapkan tentunya. Baik, pendengar, pukul 21 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami nantikan dulu ya sebelum kami hadirkan satu lagu ke ruang dengar Anda kembali dari Teti Kadi. Kami nantikan saja pendengar, silakan di 0822-5163-4612. Ya, pendengar, jangan lupa juga untuk Anda ya, untuk langsung dengarkan juga via handphone di aplikasi Radio Digital. Untuk Anda juga yang belum sempat simak di radio, Anda juga bisa dengarkan langsung ya. Simple sekali, bisa melalui aplikasi Radio Digital. Bisa Anda unduh dulu melalui Play Store maupun App Store, dan Anda akan diarahkan untuk login dan pilih Pro 1 RRIB ya. Ya, kami nantikan kembali di 0822-5163-4612.

Baik, pendengar, sambil kami nantikan di malam hari ini, satu lagu dulu kami hadirkan ya, dari Teti Kadi menemani nuansa malam hari Anda. Selamat malam dan semoga terhibur.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampai di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Baik, pendengar, satu lagu dari Nike Ardila mengantarkan kita di pukul 22:09 waktu Indonesia Timur. Masih di Golden Memory, pendengar, kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia kami putarkan di malam hari ini hingga nanti jelang pukul 22:30 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, sambil kami nantikan kebersamaan Anda, satu informasi dulu kami hadirkan di malam hari ini ya. Nah, ini terkait kabut asap, pendengar, dapat membuat kualitas udara menurun dan meningkatkan paparan partikel polutan yang dapat mengganggu kesehatan kita. Ya, pendengar, selain mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker yang tepat, menjaga asupan makanan bergizi, ini juga penting bagi kita guna mendukung kondisi tubuh selama kualitas udara memburuk. Belajar dari CNN Indonesia, buah dan sayuran ini menjadi pilihan yang baik karena kaya akan vitamin, mineral, serat, dan berbagai senyawa antioksidan. Nah, pendengar, jeruk, jambu, pepaya, tomat, wortel, bayam, dan brokoli dapat menjadi bagian dari menu harian untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh Anda. Nah, konsumsi beragam warna buah dan sayuran ini, pendengar, juga membantu memastikan asupan berbagai jenis zat gizi yang ada. Ya, pendengar, makanan yang mengandung sumber protein juga perlu diperhatikan untuk membantu menjaga daya tahan dan pemulihan tubuh. Nah, seperti ikan, telur, ayam, tahu, tempe, serta kacang-kacangan dapat menjadi pilihan sumber protein. Ya, tak hanya itu, pendengar, ikan berlemak ya seperti sarden dan kembung juga mengandung asam lemak omega-3 yang penting sebagai bagian dari pola makan sehat. Pendengar, selain makanan, mencukupi kebutuhan cairan ini juga tak kalah penting ya ketika menghadapi kondisi kabut asap. Nah, air putih dapat membantu mencegah dehidrasi dan menjaga tubuh kita agar selalu terhidrasi. Nah, konsumsi makanan bergizi sebaiknya juga kita imbangi dengan membatasi makanan ultraproses, minuman tinggi gula, serta kebiasaan merokok yang dapat menambah paparan terhadap saluran pernapasan. Ya, pendengar, meski makanan bergizi dapat mendukung kesehatan tubuh kita, pola makan tidak dapat sepenuhnya melindungi seseorang dari dampak polusi udara. Untuk itu, kita tetap perlu ya untuk memantau kualitas udara, membatasi aktivitas di luar ruangan saat kondisi memburuk, serta menggunakan pelindungan pernapasan yang tepat. Nah, jika muncul keluhan seperti sesak napas, nyeri dada, atau gejala yang semakin berat, untuk itu segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Ya, pendengar, apalagi di kondisi saat ini, kesehatan menjadi hal yang utama, hal yang prima untuk kita jaga bersama. Jadi penting sekali untuk Anda bagaimana menjaga pola makan yang sehat, tidur yang cukup, dan juga air putih yang cukup agar selalu terhidrasi tentunya. Baik, pendengar, masih di Golden Memory, kami nantikan kembali untuk Anda ya request lagu-lagu di malam hari ini dan juga diselangi dengan informasi menarik kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 22:30 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam saja untuk Anda ya, kami sapa ya, ada di seputaran Biak Numfor, ya ada di Kepulauan, ya ada di Numfor, ya ada di Supiori juga. Selamat malam saya untuk Anda. Dari arah Jayapura, selamat malam dan selamat beristirahat di hari ini. Ya, untuk Anda juga yang ada di luar Papua, ya yang ada di Sulawesi, di Sulawesi Tengah ada Bung Nasrun juga, di Jogja, di NTT, di Palembang ada Pak Erik juga. Ya, selamat malam saja untuk Anda, walaupun ini terpaut jam yang cukup beda ya di Palembang maupun di waktu Indonesia Tengah di Palu ya di Sulawesi Tengah tentunya. Ya, selamat malam saja untuk Anda, terima kasih juga untuk Anda yang masih mantau saran kami di Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 22:13 waktu Indonesia Timur. Satu kembali kami hadirkan pendengar satu lagu dari Ruth Sahanaya. Selamat malam dan semoga terhibur.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

91,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih mantau saran kami di Pro 1 RRI Biak, baik melalui 91,1 FM maupun di streaming rri.co.id. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 22 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Ya, berikan kami cukupkan untuk di Golden Memory, rangkaian lagu-lagu nostalgia kami hadirkan di malam hari ini. Ya, terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan rangkaian lagu-lagu pilihan yang sudah kami putarkan di malam hari ini, diselingi dengan informasi yang menarik yang sudah kami hadirkan di malam hari ini. Ya, berikan untuk Anda yang terlewat ya di acara Golden Memory, dapat Anda ikuti bersama nanti di esok hari di jam yang sama pendengar ya, seperti biasa di pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Pesona Nusantara. Rangkaian lagu-lagu daerah akan kami hadirkan menemani nuansa malam hari Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi kemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Biak malam ini, Biak Robine.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ini akhir kebersamaan kita di si hari ini, Jumat 28 Agustus 2020, Anda. Saya Hanif, wakil rekan bertugas sepanjang hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan selama kami hadir menemani Anda. Pendengar, kita jumpa kembali esok hari di edisi Sabtu 29 Agustus 2020. Nah, akhir kata kami ucapkan selamat malam, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.